Ia, udah itu saja. Women ji hagunan sebab sebentar kena gya, emeduano swap jaga. Kita sabat sejis kesudah, what we saku bisa hagunan annual volleyball tournament aja hagunan sekia. Anai he, eudak sejia, wap jo dak sejia, kita itu sebentar kena sekia, nisosi sebentar. Bihima udah skodu sejia, kita ia, kaya jatuk sejai, emeduano sudi itu saja. Women ji, kaya, udah itu saja, we aja emeduano saja, kita say new kaya. With Canada, hi Canadian teams get Jemedwano, Jemedwada, Bamskabinani, Chekunoji Buffalo, De Toronto, Chbaguchu, Chek New York Islanders, Ottawa, Chbaguchu, Kaiminoji, Chai, Winnipeg, De Chicago, Chbatouch, Ekuji, Utah, Edmonton, Hagnu, Chbaguchu, Agnu, Paseo, Jemedwano, Kokia. Mamo big show, but didn't get new games, Jemedwano, Konde, Bamskabinana, Chonji, so Daxes, Agnu, Medwad, Bajmon. Thank you.